pernah ku bayangkan. Sekian deh, sekarang yang lagi di Mas Play adalah musik bagus dari band yang bisa dibilang punya ciri khas lirik yang puitis ya, dan musik yang selalu ngena di hati. Ya, ini drive lewat lagu mereka yang berjudul Mantra, SKND. Jadi musik bagus ini nuansanya itu kayak tenang, tapi juga dalam. Mantra ini menggambarkan seseorang yang begitu terpikat sama seseorang yang dia dicintai, SKND. Sampai kehadirannya itu kerasa kayak mantra yang bikin hati terus kembali. Jadi bukan tentang mantra dalam arti mistis ya, SK. Tapi lebih ke perasaan cinta yang kuat dan sulit untuk dijelaskan. Dari segi musik, khasnya Drive ini juga masih kerasa banget ya. Aransemen yang lembut dipadukan sama vokal emosional tentunya bikin musik bagus ini tuh cocok kita dengerin pagi-pagi gitu. Dan mungkin banyak juga yang bilang musik bagus itu relate buat kamu yang lagi diam-diam menyimpan rasa, atau buat seseorang yang kehadirannya selalu berhasil bikin tenang meski cuma lewat hal-hal sederhana, SKND. Saya buat SK yang hari ini pagi-pagi sudah kepikiran sama seseorang, mungkin musik bagus ini bisa jadi perwakilan isi hati kamu ya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Power geng, push!
8: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
7: Wow!
10: Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
10: Choco Drink,
5: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Oke, Skanda, jam sudah menunjukkan pukul 8 ya. Berarti kita sudah berada di penghujung sajian SK On 3. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya, Skanda. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi menemani kamu di next sajian, ada di Sapa SK sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat kamu stay tune dan bangun terus 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye, Skanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia, yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990, populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini, kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu, perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Dimas lagi menemani kamu di Sapa SK sampai jam 10. Buat kamu yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus Pop Indo untuk tahunnya, bebas ya. Jadi langsung join WhatsApp aja di 081-259-3126. Atau yang mau join di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget join di sana. Dimas tungguin feedback kamu semua ya, sekian deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, sudah banyak sekali yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Karena lagi-lagi manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik juga tetap melekat sempurna, Eskenda. Ini ada testimoni dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory ya. Di antaranya yang pertama ini ada Mbah Romlah, usia beliau di 65 tahun dari Lengkong Kertosono. Memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Dia rutin minum susu kambing Etawa organik ya, plus madu Victory, dan alhamdulillah Iskanda, hasilnya sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh, luar biasa ya. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Panantoyo Kertosono, memiliki riwayat mah akut bahkan Iskanda, dan selalu rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory, dan sekarang alhamdulillahnya mahnya gak pernah kambuh lagi katanya Iskanda. Ketiga ada Ibu Mudasri, usia beliau di 53 tahun dari Tulungagung, dengan keluhan dan batuk menahun. Sekarang semakin membaik karena lagi-lagi berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory, Eskende. Yang keempat ada Mbak Katini, usianya di 85 tahun dari Tulungagung juga. Pernah punya sakit paru-paru basah dan batuk, Eskende. Sekarang alhamdulillah semakin sehat karena yaitu tadi rajin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Buat Eskende yang penasaran, ini susunya juga tersedia dengan berbagai varian rasa, Eskende. Ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Buat kamu, Eskende bisa mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory dan langsung aja beli di ada di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Top Water, Sulawayan Top Pare, Sulawayan Super Top Badis, Sulawayan Belga Tulungagung, Sulawayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Etawa organik plus madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Langsung cek lokasi terdekat ya.

Askenda, buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongnya seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat rasanya cekat-cekot, kamu juga kesleo, atau kamu ngerasain badan kamu kesemutan dan yang lainnya, Askenda, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, Askenda, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini, Askenda, bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan untuk kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan anak-anak sekarang 3 kali sehari setengah tetes ya. Minyak gosok ini juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan gatal-gatal terutama di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap bahkan bisa. Buat sekarang yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Raya Tulungagung, Apotik Yatwaras dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Punden Sehat, Apotik Dian Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Mastrif Serengat Blitar, Apotik 2 Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Selamat dan Apotik Garum Sehat Blitar. Just langsung cek lokasi terdekat Iskandar.

0: Eskenda, buat kamu yang sering ngerasain pusing, kepala kamu terus berdenyut, atau ada yang lagi sakit gigi, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, terus pinggang terus saya sakit gitu, Eskenda, encok, sakit linu, atau buat kamu wanita yang lagi hamil, ngerasa kakinya bengkak gitu ya, semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal, Eskenda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berkepengalaman ya, sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya, Eskenda. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar dan juga diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan untuk bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Dan untuk bengkak ataupun kesleo bisa juga dioleskan, ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, nanti ditaruh di bagian yang sakit gitu, Eskenda. Buat kamu yang mau minum juga bisa diminum dengan air hangat. Dengan ukurannya ini dibasa 3 kali sehari 1 tetes. Untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya, Eskenda. Buat Eskenda yang mau beli bisa langsung dibeli aja di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Dosea dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hoscokrominoto, Apotek Trisula Jalan Hoscokrominoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukorejo. Bisa langsung dicek di lokasi terdekat aja, Eskenda.
1: Kesana melangkah sampai tujuan. 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Asyanda, kita sudah sampai di penghujung sajian sampai SK agenda pagi ini gitu ya. Buat kamu yang sudah merapat bareng Nimas, terima kasih atas kebersamaan kamu. Yang udah request tadi juga terima kasih gitu ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu, Asyanda. Jangan lupa sarapan gitu. Tiba-tiba makannya jam 12, sarapan kesiangan gitu ya. Oke, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus karena setelah ini akan ada Erika di next sajian di Nihao ya. Buat kamu yang mau request musik bagus Mandarin, boleh banget bergabung bareng Erika. Gitu aja ya, sekarang Nimas harus pamit undur diri. Nanti sore Nimas kembali untuk menemani kamu ya. So, stay tune dan matangi terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye, Skandar.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990 populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei.
2: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat pagi. Gimana Eskanda kabar kalian di pagi hari ini yang sudah menunjukkan jam 10 pagi ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran selalu apapun aktivitas kalian di hari ini. Agenda 23 Mei 2026. Senang sekali Erika juga dapat mengudara menemani kalian semua pastinya ya Eskanda di sajian Nihao selama 3 jam ke depan sampai nanti di jam 1 siang. Dan juga deretan musik-musik bagus Mandarinya akan siap untuk menemani aktivitas kalian semua Skanda. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri dan Kreasi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.
4: Hey yo, it's summer 2008, and it's time to party! Hey!

Skenda, kali ini informasi pertama kita buka melalui kasus COVID-19 yang kembali menggila di Singapura pada bulan Mei 2026 kali ini. Lonjakan COVID-19 tembus sampai 12.700 hanya dalam waktu sepekan. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular mengatakan pada pekan sebelumnya, COVID-19 mencapai 8.000 kasus di Singapura. Dan Skenda, angka tersebut melonjak menjadi 2.700 kasus pada 10 hingga 16 Mei 2026. CDA kemudian membeberkan bahwa rata-rata jumlah pasien rawat inap COVID-19 harian ini meningkat dari 56 menjadi 73 orang selama periode yang sama, dengan rata-rata satu kasus di unit perawatan intensif setiap harinya. Meski demikian, Skandar, rumah sakit umum masih mampu mengendalikan peningkatan kasus tersebut. CDA menyatakan bahwa akan terus memantau ketat peningkatan kasus COVID-19 di Singapura. CDA pun juga menjelaskan bahwa peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk menurunnya kekebalan populasi COVID-19 NB1.8.1 adalah varian utama yang beredar di Singapura, yang menyumbang lebih dari setengah kasus yang diurutkan secara lokal. Meski demikian, Skanda, CDA menegaskan bahwa vaksin saat ini masih efektif terhadap varian tersebut.

Yes, kan informasi berikutnya datang dari ledakan gas yang terjadi di tambang batubara Liu Shengyu, Shanxi, China Utara. Dan sekarang melansir dari AFP, ledakan terjadi pada Jumat kemarin 22 Mei 2026 di jam 19.29 waktu setempat. Dan sekarang saat ledakan terjadi ada sekitar 247 orang yang tengah bekerja di bawah tanah. Sebanyak 201 di antaranya telah berhasil dievakuasi dan dinyatakan selamat pada besoknya Sabtu 23 Mei 2026 pukul 6 pagi waktu setempat. Dan karena Presiden China Xi Jinping mendesak upaya maksimal untuk menanggulangi para korban, ia juga menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Hingga saat ini, Skanda, upaya penyelamatan korban masih berlangsung ya. Kantor berita pemerintah China, Xinhua, sebelumnya melaporkan bahwa kadar karbon monoksida di tambang tersebut sudah melebihi batas maksimum. Dan Shanxi sendiri merupakan salah satu provinsi termiskin di China. Ia menjadi pusat kota pertambangan batu bara di negeri tirai bambu. Keselamatan tambang di China telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, kecelakaan masih sering terjadi, yang umumnya disebabkan oleh longgarnya protokol kesehatan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini ada satu informasi terkait dengan aktor Tiongkok Xiao Zhan yang kembali mencatat prestasi gemilang di industri hiburan Asia. Pada 21 Mei 2026 kemarin, ia berhasil memenangkan penghargaan aktor terbaik dalam Asia Art Film Festival melalui perannya sebagai Mo Dixian dalam film Gezitown. Dan sekarang pencapaian ini menjadi sangat istimewa ya, karena diraih dalam rentang waktu hanya 75 hari. Sekaligus menjadikan Xiao Zhan sebagai aktor generasi 90-an pertama yang berhasil meraih 3 penghargaan besar dalam 1 tahun, yang dikenal sebagai 2 gelar aktor film dan 1 gelar aktor televisi. Dan sekadar perjalanan prestasinya dimulai pada 9 Maret 2026, ketika ia ini memenangkan penghargaan televisi bergengsi melalui drama Costume Legend of Shanghai, yang membawanya meraih gelar aktor terbaik versi ajang penghargaan serial drama. Tak lama setelah itu, pada tanggal 3 Mei 2026, ia kembali meraih penghargaan aktor terpopuler di Beijing College Student Film Festival berkat perannya dalam Gezitown. Hanya berselang 18 hari, Skanda, Xiao Zhan kembali mengukuhkan dominasinya dengan memenangkan penghargaan aktor terbaik di Asia Art Film Festival melalui karakter yang sama. Perannya sebagai sosok rakyat biasa dengan kehidupan sederhana ini dinilai mampu memberikan kedalaman emosi dan karakter yang kuat, sehingga mendapatkan apresiasi tinggi dari para dewan juri dan juga para penonton.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini aktris Tiongkok Wang Yiwen kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar dirinya digantikan dalam proyek drama terbaru berjudul Evidence. Dan sekarang menanggapi isu tersebut, pihak agensi akhirnya memberikan klarifikasi pada 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pernyataannya, agensi menjelaskan bahwa keputusan Wang Yiwen untuk tidak melanjutkan proyek tersebut bukan disebabkan oleh konflik ataupun masalah internal. Perubahan jadwal syuting dari pihak produksi disebut menjadi alasan utama karena berbenturan dengan agenda kerja lain yang sudah lebih dulu dikonfirmasi oleh sang aktris. Setelah melalui komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, disepakati bahwa Wang Yiwen akan mundur dari proyek tersebut secara profesional. Dan agensi juga menegaskan bahwa tidak ada perselisihan yang terjadi selama proses tersebut berlangsung. Meski demikian, kabar ini tetap memicu perbincangan di kalangan netizen ya. Sebagian mempertanyakan nih alasan benturan jadwal mengingat sang artis tersebut tidak memiliki proyek syuting besar dalam beberapa waktu terakhir.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena grup idola CGT48 merayakan perjalanan 3 tahunnya di industri hiburan dengan mengusung konsep spesial bertajuk Down. Di atas kedai perayaan ini menjadi simbol perjalanan mereka dari masa sulit menuju fase baru yang penuh harapan dan juga energi. Dan sekarang mengangkat tema Fajar, CGT48 ingin menyampaikan pesan tentang keberanian untuk bangkit dari kegelapan dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Filosofi ini tercermin dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan untuk merayakan anniversary mereka, sekaligus mempererat hubungan dengan para penggemar. Dan sekarang sebagai bagian dari perayaan grup asal Chengdu ini akan menghadirkan pertunjukan spesial yang terdiri dari kombinasi konser kolaborasi dan stage tematik yang dikemas secara unik. Selain itu, Skanda Group ini juga akan merilis music tema Down lengkap dengan video performance yang menampilkan koreografi energik dan nuansa penuh dengan semangat. Dan Skanda tidak hanya fokus pada musik, CGT48 juga menyiapkan berbagai aktivitas menarik lainnya seperti taman hiburan bertema anniversary yang memungkinkan penggemar merasakan pengalaman interaktif secara langsung. Berbagai merchandise eksklusif juga akan dirilis untuk memperingati momen penting ini. Sebagai tambahan, Skanda CGT48 turut menghadirkan konsep time capsule

0: Suci.
1: Yes, kini kali ini informasi datang dari pasangan pengantin di Cina yang mendadak viral setelah mengubah pesta pernikahan mereka menjadi bak sebuah pertunjukan gulat profesional. Alih-alih menggelar resepsi biasa sekalian dengan hiburan musik dan tari, pasangan ini justru naik ke atas ring untuk bertarung demi menentukan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Melansir dari SCMP, pernikahan unik tersebut digelar di kota Zunyi, Provinsi Guizhou, Cina Barat Daya pada awal Mei 2026 lalu. Sang pengantin pria yakni He Yinsheng diketahui merupakan seorang pegulat profesional. Ia bersama istrinya sengaja memilih konsep tersebut agar anti mainstream dan memorable. Dan sekarang di lokasi acara tidak terlihat panggung pelaminan seperti biasanya. Sebagai gantinya, pasangan ini memasang ring gulat lengkap dengan layar raksasa yang menampilkan poster dramatis bertuliskan Groom versus Bride. Dan sekanda acara semakin meriah ketika kedua mempelai memasuki arena bersama tim masing-masing untuk menjalani pertandingan best of three. Ada aturan lucu nih sekanda yang disepakati, yakni pihak yang kalah harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sebelum pengantin bertanding, sekanda para pegulat profesional lebih dulu tampil memperagakan berbagai gerakan ekstrim seperti bantingan tubuh, takedown, hingga aksi kuncian jarak dekat. Dan para tamu tampak sangat terhibur menyaksikan pertunjukan tersebut. Dan bahkan sekanda beberapa anak terlihat terlalu fokus menonton hingga lupa melanjutkan makan mereka. Saat pertandingan utama dimulai, suasana langsung memanas. Sang pengantin wanita berhasil mendominasi pertandingan dengan menghindari serangan suaminya sebelum akhirnya menjatuhkan menggunakan bantingan bahu. Dan wasit kemudian menyatakan mempelai wanita sebagai pemenang dalam mengumumkan bahwa ia bebas dari pekerjaan rumah tangga seumur hidup. Meski seluruh aksi tersebut sebenarnya sudah dikoreografi dan dilatih sebelumnya, Skanda, pertunjukan itu tetap sukses ya, membuat para tamu sangat terpukau.

Yes, karena mungkin yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, atau yang lagi ngalamin keluhan kerongkongan merah ataupun putih, lehernya bengkak, batuk berlendir, ataupun mengalami batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan lain-lain. SKD jangan khawatir, jangan risau, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya SKD kemanjuran dan khasiatnya. Dan SKD minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, dapat juga untuk diminum SKD. Jika sebagai obat luar, SKD cukup gosokkan pada bagian yang sakit ya setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, SKD cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus SKD jika diminum, SKD cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan SKD minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya. Contohnya seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, dan yang terakhir Skanda, toko Jamu Jago, apotek Selamat, dan apotek Garam Sehat Blitar. So, sekarang selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal.

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa susu kambing Etawa itu memiliki banyak sekali manfaat. Dan kali ini Erika punya satu rekomendasi, yakni susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang sudah banyak ya yang merasakan khasiat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Karena sekarang ternyata manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Dan kali ini Askanda ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Askanda ada Mbah Romlah, ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong, Kertosono, yang sebelumnya memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya sekanda beliau bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Selanjutnya sekanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo, Kertosono, yang memiliki maag akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang sekanda rumahnya sudah tidak kambuh lagi. Selanjutnya sekanda ada Ibu Mudasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan dan batuk menahun, sekarang beliau semakin sehat berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir sekanda ada Mbah Katini, ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung, yang sebelumnya memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Sekarang beliau semakin sehat berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan Askanda, buat kamu yang mungkin gak suka nih minum susu rasa plain, tenang ya, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah untuk kamu Askanda, juga bisa banget ya mencoba susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Gak perlu jauh-jauh, tinggal beli aja mana yang dekat dengan kediaman kalian, karena sudah tersedia di berbagai swalayan. Seperti Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tembada, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Biji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek.

0: 我想对你说，我好想你。
1: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini informasi datang dari 3 Take On Out Cina yang merayakan tahun baru Imlek 2026 di ruang angkasa. Ketiganya yakni Wu Fei, Zhang Lu, dan Zhang Hong Zhang. Dan sekedar Take On Out ini adalah istilah bagi astronot Cina. Istilah ini berasal dari kata bahasa Cina Taikong yang berarti ruang angkasa atau kosmos, dan kata bahasa Yunani Naos yang berarti pelayar atau pejalan. Dan Neskanda, melansir dari Xinhua, para Take On Out ini tidak pulang saat Imlek karena sedang berada 400 km di atas bumi. Berangkat sejak 31 Oktober 2025, tim misi Shenzhou 21 ini mengerjakan eksperimen ilmiah dan pemeliharaan peralatan. Pada misi ini, Neskanda, para Take On Out membawa 2 tikus betina dan 2 tikus jantan. Mamalia pengerat ini berjasa dalam proses penelitian pengaruh kondisi ruang angkasa, seperti mikrogravitasi pada hewan. Dan Neskanda, kemudian tikus-tikus tersebut akan dipulangkan ke bumi dengan pesawat ruang angkasa. Peneliti kemudian akan meriset lebih lanjut proses stres dan perubahan adaptif tikus baik pada jaringan dan organnya. Dan sekarang menghangatkan suasana, para Take On Out menghiasi stasiun luar angkasa dengan lampion merah, simbol-simbol ornamen Cina, dan dekorasi buatan tangan dari kertas. Dan mereka juga makan pangsit dan makanan lainnya yang melambangkan kemakmuran, perdamaian, dan keberuntungan untuk menyambut tahun baru. Dan terbaru sekarang pada misi ini, para Take On Out juga sudah bisa memanggang kue di oven luar angkasa. Kendati tidak pulang, karena para Take On Out Cina ini mengirimkan ucapan Imlek bagi warga di tanah airnya dari stasiun ruang angkasa Tiangong. Sebagai informasi, Skanda, nama stasiun ruang angkasa memiliki arti istana surgawi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merah.
0: Suara Kediri FM.

Ya, skena peternakan kuda kuno di kaki pegunungan Kilian, Provinsi Gansu, China, ramai kedatangan pengunjung kendati musim dingin sedang menusuk. Suhunya pada minggu 15 Februari kemarin sekitar min 5 derajat Celcius dan diperkirakan turun mencapai minus 12 derajat Celcius pada tahun baru Imlek 2026. Dan sekadar jumlah pengunjung peternakan kuda di sana bahkan meningkat secara bertahap jelang Imlek 2026. Melansir dari Xinhua, sekadar pada 2025, program berkuda di sana menarik lebih dari 57.000 pengunjung. Total kunjungan wisatawan ke peternakan tersebut juga naik hingga lebih dari 100.000 di tahun 2025. Angka ini meningkat dari sekitar 70.000 di tahun 2023. Dan Iskandar, tahun baru Imlek 2026 sendiri merupakan tahun kuda. Berdasarkan astrologi Cina, dalam budaya Cina, kuda berhubungan dengan kesetiaan, energi, dan semangat perintis. Bagi sebagian pengunjung Provinsi Gansu, liburan keluarga bersama kuda terasa cocok untuk menyambut tahun baru yang penuh energi dan optimisme. Sementara itu Iskandar, sebagian pengunjung ingin melihat spesies kuda langka, belajar menunggang kuda atau melihat kuda berlari di padang rumput dan minum di tepi sungai. Dan sekadar peternakan kuda Shandan, Gansu ini berdiri lebih dari 2.000 tahun lalu. Salah satu peternakan kuda tertua di Cina ini menaungi lebih dari 700 kuda. Dan awalnya hanya kuda militer yang tinggal di peternakan ini. Para peternak lalu membiarkan kuda Shandan, jenis kuda berkepala besar dan berkaki pendek yang mampu bertahan hidup di daratan tinggi dengan pakaian kasar. Dan Iskandar, ras kuda asing lalu masuk sekitar 90-an seiring permintaan pasar. Kuda asing ini lalu dikawinkan silang dengan kuda lokal dan anaknya menjadi andalan untuk pacuan kuda. Dan Iskandar, selain Shandan, ada juga tempat pusat penangkaran kuda

kuda yang ramai dikunjungi warga, yakni Equus Przewalski. Spesies ini semula dianggap sudah punah dari alam liar. Lokasinya terletak di pusat perlindungan hewan langka di kota Wuwei, Gansu, sekitar 200 km dari peternakan Shandan. Di sana, Iskandar, para petugas menyediakan makanan yang seimbang agar hewan langka ini bisa bertahan menghadapi dinginnya musim dingin yang menusuk. Dan Iskandar, kuda ini memiliki sejarah evolusi lebih dari 60 juta tahun. Setelah 40 tahun perawatan dan pembiakan, ada lebih dari 900 kuda di Cina per 2025. Angka ini mewakili sepertiga dari total populasi kuda di dunia. Dari angka tersebut, Iskandar, sebanyak 56 kuda Przewalski telah dilepaskan ke alam liar. Dan kuda-kuda tersebut kini hidup di cagar alam nasional di Dunhuang, Gansu, China.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kan deh. Kita sudah sampai di penghujung sajian Nihau hari ini, agenda Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk kalian semua sekalian yang tadi sudah membersamai Erika ataupun sempat request musik bagusnya. Erika ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga di hari ini kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran selalu ya, untuk menjalani apapun aktivitas kalian di hari ini. Dan sekalian Erika izin menutup sajian Nihau di hari ini, dan sesaat lagi akan ada sajian Kafe Dangdut yang akan menemani kalian sampai nanti di jam 4 sore. Dan sekarang untuk sajian Nihau ini ada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Jadi buat kalian yang suka musik-musik Mandarinnya, jangan sampai kelewatan ya di sajian Nihau Suara Kediri. Dan sekarang Erika tutup sajian Nihau di hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa, Skandar.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia, yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990, populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini, kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu, perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo, selamat siang Askanda. Gimana nih Askanda kabar kalian di siang hari ini yang di luar cuacanya lumayan panas juga ya. Semoga semangat kalian juga tetap membara sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan senang sekali Erika dapat kembali hadir menemani aktivitas kalian semua Askanda di sajian Cafe Dangdut selama 3 jam ke depan sampai nanti merapat di jam 4 sore. Jadi buat Askanda yang mau request musik bagus dangdutnya, boleh langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Atau bisa banget move ke Facebook kita Askanda di @suarakediri. Nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Saya Askanda Erika tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Yes, karena kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Pak Dejunet di Centeng Pesantren. Katanya mau request musik bagusnya Curang dari Tasya Adela. Oke, siap Pak De, nanti Erika puterin untuk satu musik bagusnya. Jadi buat kalian Eskandah yang lagi dengerin Erika dimanapun kalian berada ya, mungkin lagi di rumah nyantai atau lagi di perjalanan nih ya, yang mau request musik bagusnya boleh banget Eskandah langsung aja kirim pesan kalian di 081

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Kende, di siang hari ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Nabila di Banjaran yang pengen dengerin suaranya Happy Asmara nih katanya. Lewat musik Rengkat, katanya musik ini cocok nih untuk nemenin suasana di hari ini. Waduh, kira-kira suasananya lagi rungkat juga enggak nih? Dan sekarang sebelum itu Rika mau sedikit membahas ya terkait dengan makna dari musik Rungkat ini, yang dimana bercerita tentang seseorang yang harus menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Dan musik ini mengungkapkan perasaan sedih, sakit, dan rindu yang dirasakan oleh orang tersebut. Dan sekedar lirik musik Rungkat yang sederhana dan mudah diingat, serta musiknya yang minimalis dan menyentuh hati, membuat musik ini berhasil diterima oleh masyarakat luas. Dan musik ini juga menjadi salah satu musik yang paling populer di Indonesia di tahun 2023 silam. Dan sekarang kisah di balik musik Rungkat ini menunjukkan bahwa terkadang hal-hal yang tidak terduga dapat menjadi awal dari sesuatu yang besar. Musik Rungkat ini adalah bukti bahwa kreativitas dan bakat dapat muncul dari mana saja, termasuk dari mimpi. So, ini dia Skanda Happy Asmara Rungkat.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena buat kalian yang mungkin saat ini mengalami beberapa keluhan seperti sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, ataupun yang lagi memiliki keluhan leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keselio, badan kesemutan, dan apapun itu, SKD jangan khawatir, jangan risau ya. Langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, peskannya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya, skanda kemajuran serta khasiatnya. Dan SKD minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, SKD juga bisa loh untuk meminum minyak gosok cap tunggal ini. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa penyakit yang sudah Erika sebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotik ya. Contohnya seperti apotik Gudang Kapuk dan apotik Mugi di Jodongantru, apotik Raya Sehat Tulungagung, apotik Yat Waras dan apotik Sumber Waras Tulungagung, apotik Bundan Sehat, apotik Dian Farma, dan toko obat Yana Barum Blitar, apotik Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Kaumen Blitar, toko Jamu Jago, apotik Selamut dan apotik Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

0: Yes, kini kalian masih ingat gak nih satu musik bagus Kopi Dangdut? Yap, di era 90-an musik ini jadi hits besar setelah direkam oleh Fahmi Syahab. Berganti generasi, Kopi Dangdut direkam ulang oleh Happy Asmara yang bekerjasama dengan Pikachu dari dunia Pokemon yang penuh dengan warna. Tak sekedar mereka mengulang, sekedar Happy Asmara ternyata juga meluncurkan goyang Happyka. Lewat aransemen Tio Adrian, Kopi Dangdut kembali dengan lirik musik yang ikonis hadir sebagai warna baru yang memadukan nuansa klasik dan modern. Dan hasilnya sekedar Kopi Dangdut versi 2026 membawa nostalgia yang terasa trendy dan juga kekinian. Kepada Wak Media di Jakarta, Skede Happy Asmara mengakui kolaborasi ini istimewa. Selain nyanyi, Happy Asmara akan hadir sebagai pengisi suara serial animasi Pokemon Horizon Season 3, Asa Mengangkasa. Serial ini menandai debut Happy Asmara sebagai pengisi suara. Pokemon Horizon Season 3, Asa Mengangkasa ini akan tayang di Mentari TV mulai 30 Mei 2026 dan dapat disaksikan gratis melalui kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia per 5 Juni 2026. Dan di sini bahkan Iskandar Happy Asmara ini menceritakan pengalaman harus melakukan pengambilan suara berulang kali hanya untuk adegan tertawa kecil. Beda dengan teknik gaya ketawa, rupanya membangkitkan rasa yang lain. Sementara itu Iskandar Corporate Officer The Pokemon Company menyambut hangat Happy Asmara sebagai anggota baru keluarga Pokemon. Karena menurutnya kolaborasi dengan musik dangdut ini menjadi sangat luar biasa. Dan sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya. Ini dia Happy Asmara Kopi Dangdut.
1: Rame-rame kita

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, Kendall, untuk menemani waktu menjelang sore kalian hari ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Kukuh di Melabak. Katanya mau request musik bagus Ditinggal Pas Sayang Sayange. Oke, siap. Erika puterin untuk satu musik bagusnya ya untuk menemani waktu kalian semua di siang menuju ke sore ini ya, Skanda. Jadi buat Skanda yang lagi dengerin Erika juga ya, yang mau request musik bagus, boleh banget ya Skanda. Erika tungguin sampai nanti di jam 4 sore untuk musik dangdutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, ini dia, satu musik bagus requestan dari Kukuh di Melabak, Ditinggal Pas Sayang Sayangi. Selamat mendengarkan ya Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Yodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, Skanda, siapa nih yang gak tahu musik bagus Ojo Dibanding Ke yang merupakan satu musik bagus yang sempat viral ya di media sosial beberapa tahun yang lalu. Dan Skanda, ternyata di balik boomingnya musik bagus tersebut ada proses penciptaan yang cukup panjang. Abah Lala menceritakan syair musik Ojo Dibanding Ke pertama kali ditulis di sebuah warung makan di Boyolali. Untuk menulis syair musik tersebut, Abah Lala memakai ballpoint pinjaman nih ternyata. Dan sekarang ide syair tersebut didapat Abah Lala setelah mendapat curhatan dari temannya yang datang ke rumahnya. Temannya tersebut bercerita tentang rencana mempersunting perempuan idamannya yang ternyata belum disetujui pihak keluarga pacarnya. Dan bahkan sekarang dibanding-bandingkan dengan pria lain. Usai syair musik tersebut rampung, Skanda, musik Ojo Dibanding Ke pertama kali dibawakan bersama Darpo Gang di Yogyakarta. Kemudian dibawakan ke Ngawi oleh Denny Caknan digarap bersama DC Production. Lalu Skanda, musik tersebut semakin meledak ya ketika dibawakan lagi oleh penyanyi cilik Farel Prayoga dalam peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Lalu video itu sempat viral juga. Dan bahkan para menteri yang hadir dalam upacara waktu itu turut ikut bergoyang bersama dengan Farel. Dari sekarang musik Ojo Dibanding Ke pun mendapatkan hak kekayaan intelektual. Pengukuhan haki musik Ojo Dibanding Ke tersebut ditandatangani dan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM di tanggal 18 Agustus 2022 silam. Dan sekarang adanya hak cipta itu membuat setiap orang yang mau memakai musik Ojo Dibanding Ke ini mendapatkan royalti dari Abah Lala. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya. Ini dia musik bagus Ojo Dibanding Ke, Denny Caknan feat. Abah Lala.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: c'è voi sì.
1: Yes, karena satu musik bagus yakni Klebus. Kita bahas bareng-bareng dulu ya, karena musim hujan karena selalu membawa suasana tersendiri, dingin, tenang, namun kadang juga penuh dengan kenangan. Bagi para penikmat musik, karena ada salah satu musik yakni Klebus yang dirilis pada 16 Agustus 2022. Ini tidak hanya menceritakan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tetapi juga seolah memadukan rasa galau dengan nuansa basahnya hujan yang membuat pendengarannya larut dalam emosi. Dalam bahasa Jawa, skena klebus memiliki arti basah kuyup. Namun, skena dalam musik ini kata tersebut lebih dari sekedar menggambarkan kondisi fisik. Klebus menggambarkan perasaan yang tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Dan musik ini bercerita tentang seseorang yang berharap cintanya dibalas, namun kenyataannya justru berkata lain. Dan lirik ini menggambarkan perasaan sedih dan pedih yang dirasakan oleh tokoh utama, di mana ia merasa diberi harapan namun akhirnya hanya ditinggalkan. Dan sekarang kita dengarkan bareng-bareng aja ya, ini dia Klebus.

Yes, Kendi, kali ini ada satu informasi untuk kamu yang saat ini mungkin lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut, atau yang lagi sakit gigi, yes, Kendi, atau yang lagi perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan mungkin buat kamu yang lagi hamil lalu ngalamin kaki bengkak, yes, Kendi, jangan khawatir, jangan risau ya, langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, skandal kemanjuran dan khasiatnya. Dan skandal minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum loh skandal. Jika sebagai obat luar, skandal cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan Eskanda khusus jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi setelah di... panaskan, jadi jangan sampai panas-panas ya, karena jadi ditunggu hangat terlebih dahulu. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, Skanda. Seperti apotek Astria Farma di Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijowates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir Skanda, apotek Laudia Farma di Sukorejo. So Skanda, kalian gak perlu jauh-jauh ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini. Kalian tinggal beli aja mana yang dekat dengan kediaman kalian.

Yes, karena satu musik bagus dari Darboy Gang yang merupakan musisi lokal dari Jogja juga ya, yang memiliki banyak karya terkenal. Dan sekarang salah satu karya dari Darboy Gang ini adalah satunya adalah Koyo Jogja Istimewa, yang menjadi salah satu musik bagus Darboy Gang yang cukup populer di kalangan penggemar musik, khususnya pop Jawa. Tak tanggung-tanggung Eskanda official video dari musik yang dirilis pada 4 tahun lalu di channel Darboy Gang ini hingga kini pada berhasil ditonton hingga 100 juta kali. Selain itu Eskanda, musik bagus Koyo Jogja Istimewa juga kerap dinyanyikan di berbagai acara, mulai dari yang santai seperti di tongkrongan hingga acara resmi karena memiliki nada yang nyaman untuk didengar. Karena itu Eskanda, banyak orang yang kemudian mencari lirik lengkap dari musik bagus Darboy Gang ini. Dan kita dengarkan bareng-bareng aja ya Eskanda. Ini dia Darboy Gang Koyo Jogja Istimewa. Selamat mendengarkan Eskanda.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

3,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, karena satu musik bagus dari Guyon Waton Ko Isoyo yang menjadi musik bagus di detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian Cafe Dangdut. Hari ini agenda Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Eskanda semua yang tadi sudah membersamai Erika dari jam 1 siang tadi ya Eskanda, hingga merapat di jam 4 sore. Erika ucapin terima kasih banyak. Yang sudah request musik bagusnya juga, Erika ucapin terima kasih banyak ya Eskanda semuanya. Dan jangan lupa Eskanda terus pantengin suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau dapat melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sekarang sampai ketemu lagi besok ya di jam 9 sampai dengan jam 1. Jadi sekarang kalau sajian Cafe Dangdut itu setiap hari Senin sampai Sabtu, kita hadir dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Namun di hari Minggu kita hadir dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. So sekarang kalau gitu Erika pamit undur diri dari sajian Cafe Dangdut di hari ini. Dan sesaat lagi masih ada sajian termuda yang akan menemani kalian semua bersama dengan Nimas. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana Eskanda, apalagi buat kalian yang suka banget request musik Indonesia popnya, tetap stay tune di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Deni Caknan with Guyon Waton Widodari. Selamat mendengarkan Eskanda semuanya, selamat beraktivitas juga.

0: 91.5 سوارة كبيري اف ام.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia, yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990, populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini, kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu, perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Ada lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

Hai, Askenda. Masih ini ya, di frekuensi yang sama tentunya di 93,5 sore Kediri, inspirasi dan kreasi. Kembali bersama dengan Nimas menemani sore hari kamu, Askenda. Jadi kita sudah ada di sajian termuda, terminal musik anak muda, nemenin sore kamu dari jam 4 sampai jam 6 nanti bareng Nimas di sini gitu ya. Semoga yang lagi kehujanan di jalan tetap hati-hati ya Skenda, karena ini tadi sempat terus ini udah gerimis sih, cuma kan tetap hati-hati aja gitu, licin jalannya. Buat kamu yang mungkin nggak bawa jas hujan, ya mending berhenti dulu daripada kamu terobos nanti sakit gitu ya. Oke, dan buat kamu yang sekarang mungkin lagi santai ditemenin suara hujan, pas banget ya Skenda, karena sore ini Nimas bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hangat yang cocok buat suasana mendung kayak sekarang gitu ya. Biarin aja Skenda yang di atas sana abu-abu gitu, biarin aja di atas sana mendung, nangis, yang penting ngomongnya tetap happy gitu ya. Dan ngomongin soal hujan, apalagi ada perasaan tadi ya Skenda, pas banget juga sama opening kita Delantis Bunga Maaf. Kayak maknanya itu buat seseorang yang lagi datang membawa penyesalan dan juga permintaan maaf. Tapi kadang gak semua luka tuh bisa langsung sembuh cuma karena kata maaf, ya kan? Liriknya lembut tapi ngena banget ya Skenda. Apalagi kalau didengerin pas lagi hujan kayak gini, rasanya tuh jadi makin dalam gitu ya. Jadi buat kamu yang gak cuma pengen dengerin tapi pengen cerita lewat lagu requestan kamu, boleh banget nanti merapat join WhatsApp aja kali ya Skenda, langsung di 081-259-3120. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget dimasukin feedbacknya sampai jam 6 nanti ya. Selamat bergabung, enjoy buat kamu ya Skenda.

Eskenda, mungkin buat kamu yang lagi merapat sambil neduh karena hujan di luar sana ya, yang masih di jalan pulang, yang lagi rebahan sambil dengerin Mas di sini, sambil atau ada yang lagi pura-pura fokus tapi sebenarnya kepikiran seseorang. Ditambah musik bagusnya, alamak, dari Rizky Febian ya dan Adrian Kalif, Eskenda. Semoga sore ini kita, ya aku dan kamu Eskenda, tetap seru dan moodnya tetap aman ya. Walaupun cuaca lagi dingin-dinginnya, karena kadang hujan tuh emang bikin suasana jadi melo ya. Tapi tenang aja ya, sekadar, it's okay. Di termu-

deh kita bakal seru kok. Gak tau deh serunya nanti seru ngegalau atau ngebucin nih. Tergantung mood Eskandel, karena semuanya tergantung mood ya. Tergantung Eskandel nih requestnya apa gitu. Ini Mas tungguin ya. Untuk request masih bagus atau yang sekedar mau nyapa dia, atau mau titip salam buat dia juga, atau ada yang mau ngode dia juga. Boleh banget Eskandel. Nah ini pas banget musik bagusnya ini tadi Aloma ya. Mungkin dari Eskandel yang lagi nyengir-nyengir sendiri gitu. Kalau mau senyum-senyum ngajak-ngajak Nimas juga gak apa-apa Eskandel ya. Daripada kamu senyum-senyum sendiri gitu. Karena musik bagusnya ini lucu ya. Enak kayak salting-salting gugup deg-deg ser gitu Eskandel. Karena rasanya tiap lihat dia tuh bawaannya pengen bilang Aloma gitu. Jadi coba deh Eskanda, relate gak sama musik bagusnya? Karena kadang lagi-lagi kalau udah suka sama seseorang tuh hal kecil aja tuh bisa bikin senyum sendiri. Dapat notif langsung cek HP, cepet banget ngelihatnya. Lihat dia online aja tuh udah rasanya seneng banget gitu. Tapi pas dia balas malah ya bingung mau jawab apa ya. Kalau Eskanda lagi ada di fase itu, sini merapat. Eskanda bisa, tadi bisa request lagu favorit kamu, titip salam atau cerita random sore ini buat nemenin perjalanan pulang dan suasana hujan kamu gitu. Ini mau tungguin feedbacknya, join WhatsApp boleh ya.

0: Oke, ini bersama dengan Pak Kukuh yang ada di Blabak Kota ya sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu favoritnya Pak Kukuh banget ini. Harus selalu request Aku Bukan Jodohnya dari Trisuaka gitu katanya. Oke, habis ini bakal Lima seluncurkan musik bagusnya. Kan ini moodnya mood ngegalau gitu. Jadi udah hujan terus requestnya Aku Bukan Jodohnya lagi kayak. Yaudahlah ya. Ada Mbak Siti Masito juga nih hadir merapat ya barengan sama nih Mas gitu dong. Aduh, ditungguin sampai ya maaf ya Mbak Siti ya. Ini request spontan tanpa uhuy. Nyapa dia yang lagi ngambek. Waduh, nih ya Sanda yang mau bergabung barengan sama Mbak Siti Masito yang mau hadir untuk request musik bagus buat dia gitu. Boleh banget merapat. Dia yang lagi ngambek atau dia yang lagi ya apapun itulah pokoknya nih Mas tungguin ya. Langsung nih Mas play aja setelah ini. So ditunggu dulu ya Skanda.
1: Yang bisa buatku begini. Gila ini bahagia apa menderita.
2: 93,5 suara Kediri FM.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Cokodring...
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Cokodrink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Askenda, ada yang baru viral akhir-akhir ini ya, belakangan ini di Threads ya dan sosial media lainnya, khususnya di warganet kita sendiri, Askenda. Yang dibilang cukup khawatir dengan makhluk asing, dia ini menghisap darah, Askenda. Setelah melihat foto hewannya, coba nanti Askenda yang belum tahu, coba boleh search ya, nanti lihat sendiri hewannya kayak gimana. Jadi profesor di bidang biologi punya jawaban siapakah hewan itu sebenarnya gitu, Askenda. Awalnya itu ada akun yang penasaran soal hewan seperti serangga. Dia ini melekat pada kaki, leher, dan di rambut, Askenda. Dia juga bingung karena hewan berkaki banyak itu tidak kunjung mati meski udah diinjek-injek gitu. Oleh karena ini dari detik Anet, ini mas anunya dari situ ya, Askenda. Jadi langsung menghubungi ilmuwan biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin, profesor dari ini ya, Rosikon. Jadi beliau ini menjelaskan bahwa makhluk itu bukanlah serangga melainkan tik atau caplak, Askenda. Jadi family dari Exudidae namanya. Apa itu? Ya hewan itu, Askenda. Jadi katanya kemungkinan itu dari genius Rhipahalus lsp ya, bisa menghisap darah anjing, babi, dan bisa manusia juga, Askenda. Yang mana keterangan beliau ini melalui pesan singkat Jumat 22 lalu ya, di Mei, Askenda. Caplak ini jelas berbahaya, Askenda. Menurut Profesor Rosikan sendiri, caplak ini adalah vektor penyakit menular yang dapat mentransferkan mikroba patogen. Jadi dia ini bisa menularkan bakteri penyebab demam berbintik Rocky Mountain gitu ya, dan juga penyebab demam berbintik Mediterania atau yang sering disebut juga demam Bontonneus gitu ya, Askenda. Pernah dengar nggak? Nah itu dia. Jadi dampak dari digigit hewan ini tuh bisa macam-macam ya, karena bisa beragam. Ada kemungkinan timbul demam, ada juga sakit kepala parah, nyeri otot, bahkan muncul ruam merah khas berupa bintik-bintik kecil yang dimulai dari pergelangan tangan atau kaki biasanya, lalu menyebar ke ya seluruh tubuh, Askenda. Jadi ketika ditanya apakah caplak ini sama Lone Star Tick, jadi Profesor Rosikon sendiri menyebutkan agak berbeda namun masih satu keluarga, satu family, Askenda. Dan ditegaskan lagi, Askenda, bahwa Lone Star Tick ini kulitnya lebih keras dan bisa dibilang dia ini menimbulkan Alpha-Gal Syndrome atau pemicu kondisi alergi daging merah gitu. Jadi Askenda, kalau misalkan kamu nemuin hewan ini di rumah atau di mana-mana, waspada ya Askenda, karena dimatiin, dibunuh dengan diinjek-injek aja tuh dia susah mati gitu. Jadi buat kamu hati-hati.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas tentunya di Termuda Terminal Musik Anak Muda ya. Buat Eskanda mungkin yang bergabung itu tadi lagi di perjalanan atau lagi join sambil ngegalau, sambil melo karena menikmati musik bagus lagi di Mas Play. Terus ditemenin sama hujan gitu ya, sekarang mendung banget, jadi ngedukung banget buat yang mau galau, galau bareng aja Eskanda. Kediri Raya galau gitu ya. Atau buat Eskanda yang joinnya sambil ngerasain kepala nyut-nyut gitu, atau ada yang lagi sakit tenggorokan, sakit kerongkongan kamu sakit gitu, rada kerongkongan atau ngerasain batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher kamu bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, batuk terus gitu ya. Atau kamu ada luka, luka terbentur, punya varises, urat rasanya kayak cekat-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, Skanda, tenang aja, kamu gak perlu khawatir, Skanda. Bukan Imas yang mengobati kamu, tapi minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini, Skanda, diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Saya minyak gosok cap tunggal ini, Skanda, bisa kamu gunakan gak cuma buat obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika kamu gunakan sebagai obat luar, cukup dengan kamu gosokkan di bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi ya dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, bisa diminum ya, karena minyak gosoknya ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes ya. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Nah, minyak gosok cap tunggal ini ya, Skanda, juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul juga bisa. Buat Skanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung cus dibeli di Apotik Gedeng Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru. Apotik Raya Sehat Tulungagung, Apotik Kiat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Punen Sehat, Apotik Dian Farma, dan Toko Bacana Baru Blitar, Apotik Setia Bakti, Jalan Master Peserengat Blitar, Apotik 2 Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Selamat, dan Apotik Garum Sehat Blitar. Yang mau beli langsung cek lokasi terdekat aja ya. Dan ini ada requestan musik bagus dari Mbak Siti Mas Sitoh lagi ya, karena pengen diputerin Iman Tak Sama. Oke, setelah ini bakal Mas luncurkan requestannya. Terus ini juga ada requestan dari Mas Sehan, pengen diputerin Cinta Tak Direstui dari Kadal Bem. Habis ini bakal Mas play juga ya, so stay tune, jangan kemana-mana. Buat SKN yang mau request, masih nih Mas tungguin. Dimana lagi kalau bukan di 081-259-33126. Selamat mendengarkan ya, masih bagus requestan kamu.

0: Desi.
1: Itu siapa, Nat? Itu siapa?
0: Itu temen aku.
1: Ada temen pegangan tangan kayak gitu?
0: Jadi kamu gak percaya sama aku?

103,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Dimas di Termoda ya. Ada requestan musik bagus again ya dari Mbak Siti Masito. Pengen diputerin Nuansa Bening, bakal Dimas play setelah ini. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Buat Eskanda yang aplikasi suara Kedirinya lagi error, bisa coba di refresh gitu ya. Saya ini dari tadi aman sih, gak mati. Mungkin karena sinyal habis hujan atau gimana gitu ya, bisa di refresh ulang gitu. Terus ini ada requestan musik bagus dari Mas Bayu, pengen diputri musik bagus dari Mahalini dan Rizky Febian 17. Habis ini bakal nih Mas play, ditunggu dulu juga, jangan kemana-mana. Satu lagi musik bagus dari Bunda Erni, pengen diputri musik bagus Hindia Everything You Are. Requestan dari anak katanya Iskandar. Oke, bakal nih Mas luncurkan buat kamu. So, selamat mendengarkan.

Eskenda, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung perjalanan sore hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah dari tadi nemenin, kirim request, bahkan udah sapa-sapa gitu ya. Semoga musik bagus yang tadi kita puter bisa nemenin perjalanan pulang kalian, Eskenda. Semoga moodnya lebih baik gitu ya. Buat yang masih di jalan, hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan juga karena cuaca lagi hujan, habis hujan gitu ya. Saya buat kamu jangan kemana-mana juga karena setelah ini masih akan ada Nimas menemani kamu di Top Korea dari jam 6 sampai jam 8. Stay tune, nemenin terus 93.5 Sore Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye, Eskenda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia, yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990, populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini, kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu, perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pulny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kembali bersama dengan Imas Eskena menemani kamu di Top Korea. Masih ada di agenda weekend kamu ya, 23 Mei 2026. Saya Top Korea selama 2 jam ke depan juga Eskanda, dari jam 6 sampai jam 8 nanti gitu ya. Jadi buat Eskanda yang mau request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, yang pengen direkomendasiin drama atau film terbaru, atau mau info-info apa gitu, boleh banget nanti merapat. Join WhatsApp aja sekarang di 081-259-33126. Atau yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget nih mas tungguin feedback dari kamu ya. Selamat bergabung, merapat dan enjoy.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh, ada requestan masuk ya. Ini dari ada Kak Soyoung Lilis. Ini betul, ini musik bagus, EXO Call Me Baby. Oke, boleh banget, bakal 5 play sama lagu dari Seventeen apa aja katanya. Boleh deh, abis ini bakal 5 seluncurkan buat kamu 2 ya, dari EXO Call Me Baby sama Seventeen. Satu lagi dari Kak Nova Chris, yang diputerin musik bagus Touch and Go dari EXO juga. Kalau gak gitu Seventeen, Doremi. Nih kenapa requestnya sama sih? Sama-sama EXO, sama-sama Seventeen, janjian atau gimana nih? 4 ya, berarti requestan dari Eskenda. Bisa di 5 seluncurkan. Jangan kemana-mana, stay tune Eskenda. Selamat mendengarkan next.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Suara Kediri FM.
4: Yeah, 네 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king of the.

Eskanda, buat kamu yang sering pusing dan kepala kamu sering berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, atau buat kamu yang ngerasain encok gitu ya, sakit linu, dan buat kamu yang lagi hamil mungkin kakinya bengkak, jangan khawatir, Eskanda bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini Eskanda selain bisa digunakan sebagai obat luar, juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali aja ya. Untuk bengkak atau kesleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Khusus buat yang mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini sekena bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat sekena yang mau beli, bisa langsung dibeli aja minyak gosok cap tunggal ini di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Hijawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hoscokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hoscokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo.

0: much, babe.
1: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
0: I am a rich man. I am a rich man.
2: I'ma care of myself.
0: I am a rich man. I'm my only expense and a high-end man. I am a rich man. Don't care about what they say.
3: Oke, sekarang kembali bersama dengan Nimas. Ini ada info agenda apa itu? Empat upcoming ya dari proyek acting Jin Sukyu agenda. Ada Husband in Action rilis di 19 Juni. Kita bahas ya agenda. Jadi actingnya ini memang selalu mencuri perhatian ya. Itu tadi Jin Sukyu agenda. Akhirnya comeback acting dalam film Husband in Action ya. Dia ini tampil bersama Gong Myeon dan juga ada Kang Hanman. Kang Hana ya, skena dalam hubungan rumit dengan situasi yang berbahaya. Jadi film ini menjadi salah satu proyek akting terbarunya yang dinantikan oleh kamu semua tentunya. Gak hanya itu, skena aktor Cumura ini juga telah menentukan beberapa upcoming proyek akting lainnya gitu ya. Yang pertama itu tadi Askanda, yang terbaru ada film Husband in Action, tayangnya di Netflix nanti ya. Ini dikonfirmasi rilisnya 19 Juni bulan depan. Film ini akan menampilkan sosok suami dan mantan suami yang berusaha menyelamatkan sang istri dari kasus penculikan. Aksi mereka ini akan diwarnai dengan berbagai komedi yang dijamin bisa menghibur kita semua sebagai penonton Askanda. Jin Sun Kyo kayak digayat untuk berperan sebagai seorang detektif lah ya, intinya bernama Hwang Chung-sik yang ditugaskan di divisi narkotika. Jadi selama bertahun-tahun dirinya ini mengejar bandar narkoba hingga akhirnya berhasil menangkap sang pemimpin SKN. Namun sang mantan istri ini justru dikabarkan telah diculik, yang membuat dia ini bekerja sama dengan suami terbaru dari sang mantan yang bekerja sebagai seorang dokter hewan. Kemudian yang kedua ada 100 Days of Lies. Ini tahun ini juga dikabarkan akan mengudaranya di TVN, bukan di Netflix ya. Ini tahun akhir tahun nanti ya Skanda. Kalau buat kepastian tanggalnya masih belum sih ya. Ini Jin Soo Kyu bakal tampil sebagai salah satu pemeran utama bersama Kim Yoo Joon, ada Park Ji Kyun juga. Aktor Cumura ini menunjukkan akting sebagai sosok villain bernama Soto Shinji Eskende. Jadi karakter ini tuh merupakan kepala urusan politik baru di pemerintahan Jepang Jenderal Korea yang penuh ambisi dan pandai memainkan intrik. Intinya gitu. Nah, ini latar tahun 1930-an. Dramanya ini bercerita tentang seorang pencopet ulung yang mana diperintahkan untuk menjadi mata-mata rahasia di kota Jinseng, Askanda. Dan gak disangka dirinya ini malah justru terjerat romansa rumit dan bisa dibilang berbahaya dengan putra angkat dari kepala urusan politik yang baru. Berbagai mara bahaya pun harus mengetahui hubungan mereka, Askanda. Ada dua ya, ini masih ada dua lagi, jadi Nimas bakal bahas empat. So yang keduanya stay tune, jangan kemana-mana.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia.

Oke, Skanda, lanjut di dua film terbaru tadi ya. Yang ketiga, tadi kan yang pertama ada film Husband in Action. Yang kedua tadi ada 100 Days of Lies. Terus yang ketiga ini Virgin Season 2 ya, Skanda. Jadi belum diketahui sebenarnya kapan rilisnya, tapi Virgin Season 2 ini siap melanjutkan musim pertamanya yang membahas dunia diskotopia, Skanda. Kisahnya ini menunjukkan kekacauan yang terjadi setelah gempa bumi dahsyat yang menghancurkan banyak bangunan. Nah, salah satunya adalah gedung pelelangan organ manusia yang menjadi latar utama pada musim pertamanya, Skanda. Jadi Jin Sun Kyo sendiri ini menunjukkan akting sebagai seorang pria bernama No Hyung So yang dia ini terjebak ya ketika menjalankan transaksi kencan di sebuah motel. Jadi dia ini mendadak dilelang pada pasar gelap dengan diambil organnya. Nah, gak disangka Skanda, gempa dahsyat justru datang tiba-tiba dan mulai menghancurkan bangunan motel. Dirinya dan orang-orang di sana pun akhirnya berusaha bertahan hidup dengan saling menyerang satu sama lain. Yang keempat, Skanda, film Season of You and Me. Jadi begitu dengan Season of You and Me yang belum diumumkan bagaimana kelanjutan proyeknya, Skanda. Tepat di tahun sebelumnya di 2020 lalu, Skanda, Song Joong Ki ini mengumumkan keluar dari film ini karena emang jadwalnya bentrok. Pemeran utamanya pun sempat ditawarkan kepada Kim Dong Hee, namun kelanjutan proyeknya juga masih belum jelas ya. Season of You and Me sendiri, Skanda, menampilkan dunia musik dengan mengisahkan dua musisi terkenal yang bergabung dalam band yang sama. Jin Sun Kyo disebutkan bergabung dalam proyek film ini sebagai sosok musisi yang bernama Kim Hyun Sik, Skanda. Namun kesuksesannya semasa muda ini justru membuatnya merasa kesepian hingga akhirnya melanjutkan karir sebagai soloist. Itu tadi, Skanda, sederet upcoming proyek acting Jin Sun Kyo. Tentu udah dinantikan oleh kamu, aku, kita semua sebagai penggemar gitu ya. Jadi buat kamu yang termasuk salah satu penggemar yang udah nungguin comeback film-film itu tadi, stay tune, jangan kemana-mana. Nanti kalau misalkan kedua film yang terakhir

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Saya sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea Gini malam hari ini. Buat kamu yang sudah bergabung, terima kasih atas kebersamaan kamu yang udah sempat request, yang sempat sapa-sapa bareng Nimas tadi ya. Terima kasih. Jangan kemana-mana Iskandar, karena setelah ini masih akan ada Nimas lagi selama 2 jam ke depan di bear request sampai jam 10 gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus pop Indo favorit kamu dari tahun ke tahun, yang mau request manca juga boleh banget merapat gitu ya. Kita si baby dulu. Setelah ini kita say hi lagi, oke? Okay? Say hi dan si baby. Stay tune, nampak lagi terus Askana di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.

0: 3,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei diantaranya, pada tanggal 23 Mei 1968 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Tepat pada 23 Mei 1997, terjadi peristiwa Jumat Membara atau Jumat Kelabu yang mengakibatkan kerusuhan di kota Banjarmasin. Saat itu Banjarmasin mengalami kerusuhan massal setelah adanya kampanye dua partai menjelang pemilu 1997. Ratusan rumah, toko, tempat ibadah, dan bangunan hancur luluh lantak dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan skala kerusuhan akibat insiden tersebut, kemudian tercetus sebutan Jumat Membara atau Jumat Kelabu. Pada tanggal 23 Mei 2000 diperingati sebagai Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang berawal dari sepasang suami istri pendiri organisasi American Tortoise Rescue, Susan Tellem dan Marshall Thompson, menyadari bahwa sejak tahun 1990, populasi kura-kura dan penyu di seluruh dunia semakin dekat dengan ancaman kepunahan. Sejak inisiatif ini, kemudian terbentuklah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia yang dirayakan pertama kalinya. Setelah itu, perayaan ini diperingati setiap tahun di tanggal yang sama, di mana setiap tahunnya selalu mengangkat tema yang berbeda dan variatif, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut membantu keselamatan populasi kura-kura dan penyu dari risiko kepunahan. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi, tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Tlemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

Sembilan koma lima suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kembali bersama dengan Nini Mas lagi menyapa kamu masih di frekuensi yang sama gitu ya. Kali ini kita ada di Be Request, sekarang masih di agenda weekend kamu di 23 Mei 2026. Be Request sampai nanti jam 10 malam ya. Soalnya buat kamu yang mau request musik bagus pop Indo dari tahun ke tahun, mau request manca dari tahun ke tahun juga boleh banget merapat join WhatsApp, atau yang mau join di Facebook, join di aplikasi Suara Kediri, join di Express Radio, boleh banget dimasukin feedback dari kamu semuanya. Selamat malam, selamat bergabung, enjoy buat Eskandar.

0: lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

Oke, Askenda kembali bersama dengan Imas ya. Ini sudah ada requestan yang masuk di pengen. Oke, dari Sanjaya ya, dari Kak Sanjaya. Pengen diputerin musik bagus Sutnona dan juga three stickers dari Terror GR. Oke, boleh nanti bakal Imas play requestan dari kamu. So, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga Askenda dari Renal. Pengen diputerin musik bagus dari Blackpink yang Go dari Deadline katanya. Oke, boleh requestan dari kamu. Habis ini juga bakal Imas luncurkan. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Buat Askenda lainnya yang masih pengen bergabung merapat, masih nih Mas tungguin ya. Boleh WhatsApp aja di 081 259 3126. Selamat menengahkan requestan dari kamu ya.

Eskanda, buat kamu yang saat ini lagi ngerasain sakit pada kerongkongnya, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tengkorak yang luka terbentur, varises, urat cekak-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, Eskanda. Yang bernama minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskanda selain bisa digunakan sebagai obat luar juga bisa diminum ya. Jika sebagai obat luar cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak Eskanda cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan, sela-sela jari kaki gitu ya. Dibuat untuk mengobati panu juga bisa, kadas, kurap, bahkan bisul Eskanda. Buat Eskanda yang mau beli bisa langsung dibeli aja minyak gosok cap tunggalnya di Apotik Gudeg Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Raya Sehat Tulungagung, Apotik Kiat Waras dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Punden Sehat, Apotik Dian Farma dan Toko Batinnya Baru Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Master Serangat Blitar, Apotik 2 Putri Dewi Jalan Raya Komen Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Selamat dan Apotik Garum Sehat Blitar. Buat Eskanda mau beli bisa langsung dicek di apotik terdekat ya.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas. By request masih ada waktu 1 jam lagi. Buat kamu yang mau bergabung merapat, boleh join WhatsApp di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget ya. Bersama dengan Kak Reza Skanda hadir, pengen diputri musik bagus Hindia rumah ke rumah katanya. Oke, boleh, habis ini bakal Nimas luncurkan requestannya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ini requestan juga dari Mbak Siti Masito, pengen diputri musik bagus Sunny Best yang Rufus, bakal Nimas play. Satu lagi katanya Jodoh Pasti Bertemu. Dua musik bagus ya, berarti requestan dari Mbak Siti Masito. Buat SKN-nya mau gabung, boleh banget merapat gitu ya. Requestannya langsung Nimas putar aja daripada kelamaan gitu ya. Buat kamu, selamat mendengarkan.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Imas, masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu yang mau bergabung merapat ya. Ini masih ditemenin sama Mbak Siti, masih tahu juga kesehatan. Terima kasih buat kamu, semoga juga lekas membaik gitu ya, sehat-sehat juga. Terus ini ada requestan musik bagus, Eskana dari Bele, pengen diputri musik bagus dari Lois. Terserah buat judulnya kalau ada yang imposter Mbak Dimas. Oke, boleh imposter. Imposter tadi udah Dimas puter say. Kamu mau ganti musik bagus yang lainnya enggak? Atau Lois yang lainnya aja kali ya? Oh, boleh. Yaudah, karena Dimas BKT ini nih, Mas kasih. Habis ini Mas puterin buat kamu. Ada Mas yang juga yang bergabung berapat request ransom juga. Bakal nih Mas puter requestannya buat kamu yang mau join boleh gitu. Terus ini request dari Dini, pengen diputri musik bagus dari 420. Terserah judulnya. Oke, boleh. Terserah judulnya. Yang kayak gini nih yang suka buat bingung nge-request request tapi terserah judulnya gitu ya. Habis ini bakal nih Mas puter requestan dari kamu. Dan yang lainnya yang mau bergabung merapat itu tadi masih ada waktu setengah jam, jadi ini Mas tungguin gitu ya. Langsung aja nih Mas puter, nih Mas puterin dulu yang punya Mas Ehan ya, karena punya yang request Lois, nih Mas cari dulu musik bagusnya, oke? Okay? So, selamat mendengarkan.

Oke, sekarangnya gak kerasa sudah hampir jam 10 ya. Berarti waktunya Nimas untuk closing. Pamit dulu di Be Request buat kamu yang sudah merapat bareng sama Nimas selama 2 jam di Be Request, atau udah ada yang join dari Top Korea, atau bahkan ada yang stay tune dari Termuda. Terima kasih kebersamaan kamu ya, Skanda. Buat kamu sehat-sehat, bahagia selalu, istirahat yang cukup ya malam ini ya, Skanda, biar besok pagi lebih fresh. Besok ketemu Nimas lagi di malam hari, nemenin malam kamu. Ini buat Eskenda lagi di luar. Oh, Nimas baru ingat kalau hari ini ternyata malam minggu ya, Eskenda. Malming gitu. Buat kamu yang masih di luar jam segini, lagi di perjalanan, mungkin mau pulang, hati-hati di jalan. Yang malmingnya tadi di rumah, atau habis dari luar udah di rumah persiapan mau istirahat, ya udah cepetan istirahat gitu ya. Jangan begadang ya, Eskenda. Jaga kesehatan buat kamu. Nah gitu aja nih, Mas pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Jangan kemana-mana ya, Skanda, pantengin terus 93,5 Suara Kediri, karena masih ada satu lagu lagi buat closingan gitu. Jadi selamat mendengarkan aja ya buat kamu. See you, bye-bye, Skanda.

0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 24 Mei, diantaranya tahun 1844 telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan Samuel F.P. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirim telegram dari Maryland ke Washington, District of Columbia. Tahun 1941, Robert Allen Zimmerman lahir di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan penyair dengan nama panggung Bob Dylan. Bob Dylan bisa disebut sebagai musisi besar di Amerika Serikat. Majalah Rolling Stone menempatkan dirinya di urutan kedua dalam daftar musisi paling hebat sepanjang masa. Tahun 1956, kontes lagu Eurovision digelar untuk pertama kalinya di Lugano, Swiss. Tahun 2014, klub sepak bola raksasa asal Spanyol Real Madrid berhasil meraih gelar juara ke-10 dalam ajang Liga Champions UEFA setelah mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid pada laga final dengan skor 4-1. Gelar ke-10 yang diraih itu makin mengokohkan Real Madrid sebagai pemegang gelar juara Liga Champions UEFA terbanyak. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark,

yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo, sebagaimana Jepang, juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo SKD semuanya, selamat pagi and happy weekend ya. Gimana nih SKD kabar kalian di pagi hari Minggu yang cerah ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan menjalani aktivitasnya dengan penuh kelancaran sama nanti di penghujung hari pastinya. Dan Neskena senang sekali Erika juga dapat mengudara menemani apapun aktivitas kalian di jam 6 ini, masih tidur atau yang masih santai aja nih di rumah, atau yang udah beraktivitas di luar rumah, entah itu olahraga ataupun bekerja mungkin ya, atau yang lagi CFD-an. Nah, apapun aktivitas kalian, Erika bakal nemenin bersama dengan playlist musik-musik bagus Indonesia Fresh-nya di sajian SKM3 hari ini sampai nanti di jam 9 pagi. Agenda Minggu 24 Mei 2026. Jadi selama 3 jam ke depan Erika bakal nemenin kalian semua ya Skanda. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33 126. Dan Skanda, mungkin dari kalian ada yang rumahnya jauh gitu ya, jadi untuk dengerin radio konvensionally agak-agak ndret-ndret gitu. Boleh banget kalian download aplikasi Suara Kediri biar kalian bisa streaming dengan suara yang lebih jelas ya. Bisa kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store gitu ya Skanda. So Skanda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Pastinya Erika bakal kasih info-info menarik ya untuk menemani pagi kalian biar lebih semangat lagi. Pastinya biar lebih berwarna lagi untuk menyambut hari Minggu yang cerah ini pastinya. Jadi tetap stay tune terus ya Skanda di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Bernadia, kita buat menyenangkan, akan menemani kalian semua di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita akan bahas satu olahraga yang lagi hits saat ini. Yup, ini adalah padel. Untuk orang yang menggeluti olahraga padel, banyak pihak yang bertanya-tanya nih, Skanda. Apakah harus memakai peralatan mahal agar terhindar dari cedera? Dan apakah benar nih, semakin mahal raket ataupun sepatu padel, maka semakin aman tubuh dari risiko cedera? Dan jawabannya adalah, menurut dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, Dr. Aldo, memberikan penjelasan dalam sebuah acara bahwa salah satu kunci utama untuk mencegah cedera saat berolahraga ini adalah menggunakan perlengkapan yang sesuai ataupun proper equipment. Namun, sekali hal ini bukan berarti harus selalu membeli yang paling mahal. Untuk sepatu olahraga misalnya, tidak disarankan menggunakan sepatu biasa seperti sneakers casual yang melakukan aktivitas fisik intens. Sepatu yang digunakan sebaiknya memang dirancang khusus untuk olahraga agar mendukung gerakan tubuh dengan baik. Dan Naskanda, hal yang sama juga berlaku pada raket ya, seperti pada olahraga padel. Dr. Aldo ini mengatakan memiliki berbagai bentuk dan karakteristik yang disesuaikan dengan kemampuan pemain. Raket berbentuk round umumnya lebih mudah dikendalikan sehingga cocok untuk pemula yang masih belajar teknik dasar. Sementara itu, Skanda, raket bentuk diamond biasanya digunakan pemain yang sudah lebih berpengalaman karena membutuhkan teknik yang lebih baik. Yang dimana di sini artinya, Skanda, bahwa dalam olahraga faktor terpenting bukanlah harga peralatan ya, melainkan kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan pemain. Dengan perlengkapan yang tepat, risiko cedera bisa lebih diminimalkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, skannya cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus skannya jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi jangan panas-panas ya Iskanda, airnya hangat aja gitu. Ditunggu bentar setelah dimasak, jadi jangan terlalu panas untuk airnya. Setelah itu Iskanda, kalian bisa seduh bersama dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa ini 3 kali sehari sebanyak 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan sekedar pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya. Seperti apotek Astria Farma di Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijowates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekarang kalian tinggal pilih aja yang mana yang dekat dengan kediaman kalian. Jadi gak perlu jauh-jauh untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini karena sudah tersedia di berbagai apotek ya, sekarang.

Ya, skena tren olahraga kini semakin digemari ya oleh berbagai kalangan mulai anak muda hingga orang tua. Namun, skena ternyata dibalik gaya hidup sehat yang sedang populer, kasus cedera olahraga pun juga ikut meningkat dan cukup sering membuat seseorang harus berkonsultasi ke dokter ortopedi. Banyak orang mengira cedera saat olahraga itu lebih sering terjadi karena faktor usia. Padahal, skena ternyata penyebab utamanya karena faktor lainnya nih. Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, yakni Dr. Aldo, mengungkapkan bahwa penyebab paling umum dari cedera saat olahraga itu ternyata justru berasal dari teknik olahraga yang kurang tepat. Selain itu, skena aktivitas fisik yang dilakukan tanpa persiapan matang ini juga jadi penyebabnya. Cedera dapat terjadi saat seseorang terlalu memaksakan diri, langsung mencoba gerakan berat ataupun mengikuti tren olahraga tanpa memahami teknik dasarnya. Kondisi ini sering ditemukan pada olahraga seperti gym, lari, tenis, badminton, hingga padel yang kini sedang populer. Tak sedikit skena orang juga merasa malu ataupun gengsi untuk belajar terlebih dahulu sebelum mulai berolahraga. Padahal skena memahami teknik dasar sangat penting untuk mencegah risiko cedera pada otot, sendi maupun tulang. Menggunakan bantuan pelatih ataupun personal trainer, ini dinilai dapat membantu seseorang memahami postur tubuh, teknik gerakan, hingga intensitas latihan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain teknik, skena, pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah latihan, ini juga menjadi hal penting yang sering diabaikan. Padahal, skena, kedua hal tersebut membantu tubuh beradaptasi dan mengurangi risiko cedera saat beraktivitas fisik.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.